nuzuki kereke nambata tibongie tinga nguwa idapela iso ande pendera ndaprenga na lakwi batanga fukiri katiba tatala nduzu tala ngana ndapwe laki iso ande pendera tisinga na lakwi yako tinga nguwa katapepe na tiba tatala ala tigun kira kereke natiba tani afanga laki iso ande pendera ndapwe tigo na puku tibu beko bitresina lakwi la iso ande pendera.